0: So in dona ka uri the tiko o wasatala kina wa pala kina new Methodist Christian Fellowship na non dan da spot kina na lumenda e na visa na kede ka uri the tiko sa sa toto ka tumai e wa the tiko I endu na guni salong ko uri via via lulu ka to pagli la ya to tal ngabi kito na non resina ni toko ni na moni kani lotu se non rambula pagalo Eu vi na nungu grensa norto ulitsu ke mari. E rua e due anda 18 na Saudi, e dua e anda 70. Na ngone ni tereni, na ngone ni gito, se ngone rau gito kina, e u tui rata. Ne usore tala mo bagai tabi kina timi, kani maro vi. Ia, turanga ke do rima tiko, na kani vu liberto na luvemu, se tu mainandi, e pot school, jaspa, santo na kanungu vito kini. Ia na mula tana bagalo, mo toko nira to tala. Ia na kaya, o reda tiko, vi kenda na lotu, me da, vi toko ni minaka vi renone, me balta no rambula bagalo. Balta na kango o reda talangana, ene so lotu, avogata ni karo veli utaki kina. Vaka, se ka soti tu ni kawaitaki, non rambula bagalo na ngone. Ningone ramai reli kina, Kono ndo lugo reli tiko ndome. Aurede baka sega soti ni tau doku sara na vei toko ni vira na tampi na tina. Me vei ndu tei bata ke baka edha kana koka kola tenu. Erna lago mai rara, erna tia, erna tiko erbiara, rei vira na lumenra. Se ena ngone ni lik, ena ngone ni rakavi, se ngone talanga ni dint.
1: Kalabata.
0: Ya, kalabata na. Si te Prince Charles baka vira na itumutu ke ira ndoli visusu. Ya, balet rambula bagai alo, awal ini nyelulunga. Aku kila ni saya kawalan habis itu dan ada discretion fellowship. Aku edit tak serangga bagai binak. Betul non binak kan angon yang boh, kita dok apa kali bu, sami cipta norua. Coba nunggu binak juga habis kemuni. Yang ingkar aku coba kata si itu kau diberi lalu benda. Kita itu kau na science na arts, and year 13, na year 12, na year 11, itu kau ni, apa kau ni? And the lakoi rara sakra kenra and a coca cola and tolu singa da baga dila misinga se baga totoka do toko ni relevan and tolu kuri e vina katiko ia non rambula baga halo e sengu suti ni retoko ni se kawaita ki na papa na leso ni evaya vaya e suti ko tal tala vira na na dorbu ki na wane lewa erla piloto e anda kau reda uskoma singe marawa e na rupi tarabi na neto youth symposium Apakah itu 2022, kita 2023, maka apakah itu 2023, kita 2024. Nah, kena bimbi, nah, nona terida ke orang ini tampone, nona bisa kena mata. Itu, eroni level lu tak kena kanibuli. Eroni sangat bulu, eroni walau sangat bulu, erau tak kena mak. Ike baka kena marijuana cikgu, erau kena suki cikgu, erau sabi ada bi cikgu, gaya saya kesarangan betian nak kena cikgu. Ana bulu orang itu mak. Baka itu tala. Bukan tama, bukan dua nak tukar dengan ini. Namun usaha itu kena. Imbimbi na na finger rabi na bito koni kena soli mula dan nak kau nak kau buli nak kau kau gitu. Ibu itu di telinga nak kau mula makan. Sekarang ini dah nak bito koni. Sekarang ini dah nak bito koni. Nak kau gitu. Sekarang ini dah nak bito koni nak kau buli. Ya, mebenzga. Nak nak tukar koni nak mula makan.
1: Oh, bukan semata kerana kau tu nak turang. Tu noko ebe na itumutumbu ndo nebisusu. Mensa da muntu kano nda tukune tupango mwani. Mbaka isulu ndo uli lotu. Mensa nda visa utakana kanda tukune mbengo. To mbaka isulu ndo uli lotu.
0: Dina, nda tado wa...
1: Tu noko ebe ili sama kenda tukune mwani kenda. Hei, tupato, uli lotu. Tu noko ebe kenda li tampango mwani. Mensa nda visa utakana. Ngaunan rengu ngaunan bole mwani santa duru mwango mwani sabisa. Mensa tukune mwani tukune mwani. Ndo mbaka isulu, tuli lotu.
0: Orang awan ni kuah aureda ni rambuli bagai tu main nak cara reda, kita kan serabai. Malu tu buru-buru ni kuah sa bisu bagai tu. Sini bagai sauti, rusa bagai sauti. Nang awan kita cebuli bagai kita sa bisu serabai bagai tu. Main nang awan go, ka dari telak rambula bagai buru-buru bagai lo. Salah bunyi bunau, na teknologi tu ni kuah, social media tu ni kuah. Erron Indo, esok mandangan ni tal-tal bunau. Iya. Ya, kabimbi na vua ni vuna uda kachungo. E pagata pa nambule loma. E tamata ndina. E tamata nona.